0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Greenland ni mit imikut itumik nakakuwagot si sakakpugut. Ekos tip ina travia ni September ipapanut. Agun nang nituwa halfiak si nipiritit. Agikin nako sumik di siya kasi nabit. October ipalakada ni maksilu ina travia ta agong nani agalitit. Di siya bisip kita kakpud na Greenland kong jamkiyan ni mitpasi sa kang nako.
2: Lumi, tibura kakadakpok. Tiburi amma sak a khusi pauta tuwi a nip september ba fonganun nuan na sokpa suara sak ila kutari nup tamanun. Ila tiut uki omanna nutayu seput kawit itterak luke yulet amma tak paromnenik tunini awit. Kisiru ilu waksa tukam na sok melkat kawit takfiyad histi talik. Unnu itamana sak finok pingasunuk isut senu pisisi masut akong nanni. Makiti sokak tasak. Tiburi usluin na ni tersumakakka amma tasak. Weekend timilu melunakotak atatinut amma tasatunin. Tiburi mi, tekus!
3: Suri fukak fikisat, incen jimik pataya cumpitsa sumik akimut nalakut tumik bisangara titiba. Suri fukak fikit mikisut, nanok mediap incen jimik nalakawo fikibai. Attaberat senut ikios nawatid, sorlu, dan kortimur kiselu atlapimi suri sunut tamanut, attabidur sinarit. Aki itita tamatad, saksun no ni alfam simit asartiput. Bagi sahaja mahu kuit cuaca 2011 muda, tetapi siut imajin itu nak media kini ni, bagi sahaja mahu kuit.
4: Sila filmasi sakingsa.
5: Kau si sakang ninja aku.
4: Selama ini kan lima esok.
5: Ada lima kioski. Tanah mahu nuansa keluar tersusun siapa?
6: Ilumut lima kiosk by night. Nutasi sapa? Tessa happy taniku. Tono kon hangit tu bisigani. Kiusin ta ekeron nata po.
5: Atailo. Ka uka susi dang muta ekti.
4: Ah, mayuku kap noodles.
5: Dang muta ekti.
7: Lima kioski asit. Kaso toleo. Kaso toleo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakakawagot sa kakpugot. Akos tip inatravihan ni September ipapanod, agunang ni tuwahal fersi ni pilitit, agigin na ko sumik ni siyari sa nabit. Aktupak ipalakada ni maksilu inatravihan at agong nani agalitit. Isiyabis sa kilta kakpud, agrilan kong jamkiyan ni mitpasi sa kang nakakawagot.
2: Lungi, tibura kakadakpok. Tibur yang masak aku sepau tertulia ni September bafunganun. Nuan masak pasuara sak, ida aku tarik nut temanun. Ida tiut uki omanna nutayu seput kawi titerak luke yulet amat tak peromnenik tunini awit. Kisir uki wasa tekan masak melkat kawi takfiat histitalik. Unu ita masak nak pingasun nut isut sene pisisi masak akon nani. Makiti sokak tersak. Tibur yang usluin nani tersemakakka amat tersak. Weekend timilu, meluna aku tak ajak tinut amat tersatulim. Cibo di mi, cekos.
3: Si le film si chaque ça.
4: Garot si chaque ninja go.
3: Je me donne un canal image sur.
4: Ah dan lima kioski. Dana ma onno ana relo ta si aussi ça.
5: Il mut di ma kiosk by night. Nu tas je sa på. Dessa är pitaniko.
3: Wow.
5: Tono kon hang du bisigani. Kiosen ta. Ik ga gewoon naar de pop.
4: Ah, tijlo. Ah, hoe gaat het zo zitten? Ik moet er echt in.
3: Ah, maar ik hoek op noodles.
4: Ik moet er echt in.
6: Die mag je als kia zien. Kijk zo doorleeuw. Kijk zo doorleeuw.
0: Nanoq FM.

0: Tulangapapot am sakumastakam na tukulak. All siya tokpado inuina tusasinga.
1: Yus.
0: Iya. Inaik.
1: Pulitse raporti da sa ut.
0: Ha?
1: Uya si sa kasima gami. Tutun ni atun makasin na kasima put.
0: Ha?
1: Ta ayungit na sa na raporti.
0: Ya.
1: Angut maslut.
0: Asisa uya si sa katat ki ulatiu inga zaktasami.
1: Ha? Pingasungong masluku. Utertussaaluaram atas angerlartussaarisimagaluarput
0: aa
1: politiis attaviineqartariars
0: simallutik
1: aa uani pisoq aasianni poq taamaasillun politiit uyaasillut aa huli helicopterit atorluaram uyaasinaalartissima poq aa tas aalartilaaginnartut paasiinneqarsimapput attumiitungooq orsoruyorlut
0: aa som najuraalarsimaguuni
1: tassa so nadusimagamikkum immaqa ayunginnama ayungit
0: ilaqquiyat quinarussu
1: ya
0: amnutat tullinngorpatit
1: api saqqummerseqqammerpu aan aama atlantic music aqqutigalugu illineq
0: aa
1: taaktusarnaariartigu atulerpaat seqernup qalipaatai
0: takanna

0: Nanook FM, Bilarisa Routin.
1: Nu mi tibur fakta dokok. Tibur yang masak aku si pauta tuli ni sempen pa bafong anun. Nu en masak pasua kasak, ida ku tarin nu tamanu. Ida ciut uki omanna nu tayu seput kawe citerak luke yulet amat tak peromni ni tunini awit. Kisi du wilwak satu kam masak melakat kawe tak fiat histi tarik. Unu ita masak nak pingasun nu isut sen pisisi masuk akom nani. Makiti sokak tersak. Tibur iusluin nami tersemakak amat tersak. Mungkin cimilu meluna aku tak ada jinut amat tersatulim. Tibur imi cekus. Suri fakak fikisat incen cimik pada ya cimpicha cimik akimus nelakut cimik pisangan rat tiba. Suri fakak fikit mikisut nanok media incen cimik nelakau fikibai. Atabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kocim kiselu atlapi mizuli sunut tamanut atabirat sinari. Aki citer tamatad seksunoni alfam simita asak siput. Bahai sakam mawasu kuit cuotranitin elwimut atabirisiut imarionit nanok media kilimi bahai sakam naruit.
2: Sile fini fisak kisa.
3: Kau si sakang ninja aku.
2: Sule maju na tana lima isua.
3: Ah, tana lima kioski. Tana maono anagalwata siu sisak po.
4: Ilumut, lima kiosk by night. Nu tansia sapo. Tessa, epitani kuva.
2: Wow.
4: Tono kone kangit du, bisigani. Kiu sinta, eke raunata po. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, uki og manna. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nun eke rengi tumik tusan nati tisawasak afiling nonna oktober pina yuani. Susset amelu hinnari kammanidu neluna kutak 14 nonna lumit alartik kumahput. Isi susset Atlantic Music kimi nune nuki midu bisi anrasin naput. Aki suanat festivalimi tekus saagut kadaltit nunani tusan naaya tukanna pääsattumi.
0: Nanook FM.